0: hasu maka sadi hasu. Nah, sabar tak kawan?
1: Sabar tak.
0: Hasil.
1: Sapani rambo dekina, bintai nabi dekina. Kusne keke sunai dio samaya, nawai deu deu jara sanumaya.
0: Ya bata pada, entah?
1: Ya bata.
0: Ya bata.